0: penyerahan itu Gampung atau Munjing dengan 171 penerima bantuan pangan PBP, Gampung atau Palawan sebanyak 287 PBP, dan Gampung Stui sebanyak 275 PBP. Secara keseluruhan target penyaluran untuk hari Minggu kemarin mencapai 14.660 kg beras dan 2.932 liter minyak goreng. Camat Betrahman menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan di tingkat gampung. Baik, Meza, mungkin itu dua informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh. Kita kembali ke Melabuh.
1: Baik, terima kasih Bang Asro dari Banda Aceh yang sudah menghadirkan informasinya untuk pagi hari ini. Dan sekarang Meza mau beralih ke daerah Sabang, pokoknya yang dekat-dekat dulu ya. Ya, Sabang ini ada siapa? Halo, Sabang?
2: Kak Maiza, ada Yana, Kak Maiza.
1: Halo Yana, salam kenal ya dari Kak Maiza.
2: Salam
1: ya.
2: Kenal juga, baru jumpa kita di udara ya.
1: Ya, nah Yana, okay. Ada informasi apa nih dari Sabang untuk?
2: Iya, informasi pertama juga cuaca dari kemarin ya, menjelang maghrib diguyur hujan terus sampai tadi malam, tengah malam. Terus di sini juga tadi pagi juga agak gerimis dan Sabang mendung, Kak. Anginnya juga lumayan ini. Jadi kalau mau nyeberang hati-hati gitu ya, takutnya gelombangnya agak-agak nakal gitu. Oke, baik. Informasi dari Sabang terkait juga dengan Lebaran Idul Adha, untuk nelayan semua itu beraktivitas di laut itu dilarang. Nah ya, Panglima Laut di Kota Sabang memberlakukan larangan melaut bagi seluruh nelayan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, ketentuan ini berlaku selama beberapa hari dan wajib dipatuhi oleh masyarakat dan juga nelayan di wilayah pesisir Sabang. Panglima Laut Luk Imleh, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Hasbalah mengatakan larangan ini merupakan tindak lanjut instruksi Panglima Laut Kota Sabang. Aturan itu diberlakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi adat laut yang telah dijalankan secara turun-temurun di Aceh. Nah, selain aktivitas melaut, nelayan juga tidak diperbolehkan membawa tamu maupun rombongan untuk berburu di laut selama masa pantangan yang berlangsung. Pengecualian juga hanya diberikan untuk kondisi darurat saja atau emergensi yang membutuhkan penanganan segera. Hasbalah juga menambahkan seluruh nelayan serta masyarakat pesisir diharapkan dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan, dan menurutnya juga kepatuhan terhadap adat laut menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan dan juga kekompakan masyarakat nelayan di Aceh. Panglima Laut turut juga menghimbau kepada masyarakat dan pelaku wisata laut agar menyesuaikan aktivitas selama aturan berlaku. Dengan adanya kepatuhan bersama, suasana perayaan Idul Adha di wilayah pesisir Sabang diharapkan berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Begitu Kak Maiza, informasi dari Kota Sabang.
1: Baik, terima kasih buat Nyayana ya yang sudah menghadirkan informasinya untuk kita. Dan selanjutnya juga kita akan beralih lagi ke wilayah Lok Semawe. Ada siapa di Lok Semawe untuk hari ini?
3: Nah, iya. Assalamualaikum Meza, ada Kak Dewi Mohata di sini.
1: Waalaikumsalam. Salam. Ya. Dari Meza, apa kabarnya nih Kak?
3: Alhamdulillah baik, dan Lok Semawe hari ini cerah sekali.
1: Ya. Ada siapa nih Kak untuk hari ini di Lok Semawe?
3: Ya, ada beberapa informasi yang nanti akan segera kita bagikan. Kemudian juga ada dialog pagi di pagi hari ini, Meza.
1: Oke, silakan Kak.
3: Ya baik, seperti yang kita ketahui bahwasannya bukan hanya di Lok Semawe tapi mungkin hampir seluruh Aceh tadi malam juga terjadi pemadaman listrik ya. Dan ini juga menyebabkan banyak sekali aktivitas terganggu. Jadi pemadaman ini hampir sama seperti di Sabtu malam, yaitu jelang ba'da maghrib ya, di pukul 19 lewat 30 menit. Dan ini juga sayangnya untuk malam tadi malam ini terjadi pemadaman dua kali pemadaman, setelah hidup setelah 2 jam padam kemudian hidup kembali. Dan ini membuat kota Lok Semawe luar biasa ramainya. Kafe-kafe ini semua dipadati oleh masyarakat yang coba ya

0: mencas HP ini. Jadi mencari sinyal, terus juga anak-anak kuliahan juga rata-rata ini juga mengerjakan pekerjaan kampusnya juga harus mencari kafe-kafe yang hidup karena memakai genset juga. Jadi tidak semua kafe punya genset, tapi ada beberapa kafe dan hampir semua. Jadi ini hiruk-pikuknya luar biasa. Dan juga di kawasan Aceh Utara, di tepatnya di Krungmane, ini juga dipadati warga warung-warung kopi yang menyediakan genset juga terlihat padat. Saya yakin juga di Banda Aceh tadi malam seperti itu juga ya.
1: Sama,
0: di,
1: Mbak. Sama.
0: Semua ya. Singkil juga gimana? Sama ya. Takengon juga. Rame ya tadi malam. Seperti malam Minggu tadi malam. Saya rasa seperti Sabtu malam. Luar biasa hiruk-pikuknya di jalan raya. Oke.
2: Baik. Melabuh juga pagi hari ini mulai padat itu lampunya.
0: Oke. Padam juga ya. Ya, karena semoga saja insya Allah hari ini terakhir ya. Karena kan nanti malam kita takbir ataupun juga besok akan Idul Adha ya. Semoga lancar, apalagi besok ada rencana yang berkurban. Semoga Allah lancarkan. Kemudian ada informasi juga terkait dengan beberapa waktu lalu kan di kawasan Lok Sukun ini kan juga ada tiga kepala keluarga Gampung Blang Rubek yang rumahnya ini mengalami kerusakan akibat semburan lumpur di lokasi pengobaran sumur bor. Jadi mereka ini sudah kembali menempati rumah mereka dan perbaikan rumah juga sudah mulai dilakukan ya. Dan sehingga warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu informasinya. Kalau untuk pagi hari ini insya Allah kita akan bicara soal megang antara budaya ibadah dan solidaritas. Nanti ada juga Sekretaris Umum Himpunan Ulama Dayah, ada Ustadz Mirza Gunawan dan juga Ketua Bidang Adat MAA Kota Loksmawe Tengku Adnan Yahya. Begitu Mirza, informasi dari Loksmawe.
2: Baik, terima kasih buatnya Kak Dewi dari Loksmawe ya, sudah menginformasikan kegiatannya untuk hari ini dan juga informasi-informasi seputar wilayah Loksmawe ya. Nah, untuk itu sekarang kita juga akan beralih ke kota dingin nih. Nah, kita bakal beralih ke Takengon. Nah, Takengon ada Nur Hasanah. Halo, selamat pagi Nur Hasanah. Takengon hadir nggak sih? Oh, hadir. Soalnya mati. Mati. Halo.
3: Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk apa tadi Kak? Nocek dulu. Untuk Kak Maiza, ya.
2: Cek and recheck nih, karena punya banget di pro satu ya. Kemarin. Yeah. Di Pro 2. Nah, sekarang di Pro 1 masih belajar ya, Kak ya.
3: Siap. Oke. Siap, salam ya, Kak.
2: Iya, salam kenal dulu ya dari Meza ya. Ya.
3: Siap, Kak.
2: Gimana cuacanya untuk pagi hari ini di wilayah Takengon?
3: Untuk wilayah Tengah Aceh pagi ini cerah berawan. Jadi memang tadi juga diprediksi pagi cuacanya itu lumayan baik ya sampai siang, tapi ada prediksi hujan kemungkinan di siang hari, nanti malam akan kembali normal cerah berawan.
2: Iya, baik. Langsung saja untuk informasinya.
3: Baik, terima kasih Kak Meiza dan untuk pendengar pagi ini ya untuk kabar Aceh ya, memang seperti yang disampaikan Kak Dewi, di Loksmawe padam listrik, di Takengon juga. Ya, walaupun ada beberapa daerah yang sekitar pukul 3 dini hari itu ada yang sudah hidup kembali, tapi ada beberapa daerah yang konon sampai pagi ini sama sekali belum hidup listriknya. Tapi menurut informasi, walaupun ada yang sudah dialiri listrik, tapi jam 7 tadi padam lagi gitu. Ya, jadi menurut informasi dari manajer PLN Takengon itu memang disampaikan pemadaman yang terjadi sekitar pukul 19.12 menit waktu Indonesia Barat tadi malam karena dampak gangguan pada sistem kelistrikan transmisi 150 kafe Pangkalan Brandan Langsa yang mengakibatkan padam pada sistem kelistrikan Aceh, dan penyebab gangguan tersebut masih terus ditelusuri oleh tim teknis di lapangan. Dan saat ini personil PLN juga sedang melakukan langkah-langkah perbaikan guna memulihkan sistem kelistrikan sesegera mungkin. Untuk estimasi waktu nyala kembali, pihak PLN mengungkapkan terus berupaya semaksimal mungkin, namun durasi pemulihan akan sangat bergantung pada perkembangan kondisi di lapangan saat proses penormalan dilakukan. Dan kemudian untuk informasi lainnya dari wilayah Tengah Aceh, ini salah satunya berkaitan dengan program 10 juta bibit kopi untuk kebangkitan perkebunan kopi di Bener Meriah. Ya, Kabupaten Bener Meriah memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi unggulan di Indonesia. Dan berdasarkan data yang ada, luas perkebunan kopi mencapai sekitar 50 ribu hektar dengan estimasi sekitar 80 juta batang kopi. Menggunakan asumsi setiap hektar ditanami sekitar 1.600 batang secara konvensional. Dan konon untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menghadirkan program penyediaan 10 juta bibit kopi untuk tahun 2026 ini. Dan program ini juga merupakan bantuan kepedulian pemerintah dalam mendukung peningkatan hasil perkebunan kopi melalui kegiatan rehabilitasi, penyisipan tanaman dan replanting atau penanaman kembali tanaman kopi yang sudah tidak produktif. Mungkin itu untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Meza. Kembali ke Kak Meza di Melabu.
2: Baik, terima kasih dari Nur Hasanah ya di Takir.
3: Iya, Kak.
2: Nah, karena waktu kita juga sepertinya harus diburu ini ya. Ada teman kita satu lagi di wilayah Singkil. Ada M. Mulyadi Simajuntak. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Iya.
1: Meja.
2: Iya. Salam kenal, Bang.
1: Salam kenal kembali Kak Meja. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, Bang. Abang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Kak Meja.
2: Apa informasinya, Bang? Dari Singkil untuk pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Kak Meja untuk pagi ini ya, informasi cuaca sangat cerah ya, seperti wajah saya pagi ini cerah gitu ya. Dan informasi lain yaitu terkait Sambut Idul Adha 24 hewan kurban disalurkan ke 5 kecamatan di Desa Subuhsalam, di Kota Subuhsalam. Pemerintah Kota Subuhsalam bersama instansi vertikal badan usaha milik daerah ataupun BUMD dan sejumlah perusahaan swasta menyalurkan bantuan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Total sebanyak 15 ekor sapi dan 9 ekor kambing didistribusikan ke berbagai desa dan masjid di 5 kecamatan sekota Subuhsalam. Bantuan hewan kurban tersebut dihimpun dari Satuan Kerja Pemerintah Kota ataupun SKPK, instansi pusat, lembaga keuangan, hingga perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Subuhsalam. Penyaluran ini ditargetkan menyasar warga yang membutuhkan agar esensi dan manfaat ibadah kurban dapat dirasakan secara merata. Kepala Badan Protokol dan Komunikasi Pimpinan ataupun Prokopim Setda Kota Subuhsalam Abdul Rahman mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini merupakan wujud kepedulian sosial yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang minim aktivitas kurban. Dari sektor pemerintah daerah tercatat 6 kelompok gabungan dinas dan badan menyumbang masing-masing 1 ekor sapi, diantaranya gabungan dinas pangan, pertanian, Kominfo, Disparpora, dan dinas perindustrian yang menyalurkan bantuan ke Desa Tualang, Kecamatan Rundeng. Selanjutnya pendengar, gabungan Satpol PP, PUPR, BPBD, Dinas Kesehatan dan Inspektorat mengarahkan bantuan ke Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat. Sementara untuk gabungan Dinas Penanaman Modal, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, dan Kabak Kesra menyasar Desa Jontor di Kecamatan Penanggalan. Dua kelompok Pemda lainnya yaitu gabungan dinas PMK, BKP SDM, Sekretariat Baitul Mal, Dinas Arsip, dan Bapeda menyalurkan sapi ke Desa Longkip, Kecamatan Longkip, serta gabungan Sekretariat Kecamatan MAA dan Korpri yang mengirimkan bantuan ke Desa Geruguh, Kecamatan Rundeng. Selain itu pendengar, tingkat dinas KPP Pratama Subuh Salam juga turut menyumbang satu ekor sapi ke Desa Bawan, Kecamatan Sultan Daulat. Disusul sumbangan para kepala bagian Setdako Kota Subuh Salam, satu ekor sapi ke Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, serta satu ekor kambing dari kepala bagian umum Setdako untuk Masjid Pelawis Desa Subuh Salam. Di sektor keuangan dan dunia usaha, Bank Aceh Syariah Cabang Subuh Salam menjadi penyumbang terbesar dengan menyerahkan 3 ekor sapi. Hewan kurban tersebut disebar ke Masjid AS Silmi, Masjid Al-Munawarah Desa Subuh Salam, dan Desa Sekelang di Kecamatan Penanggalan. Sementara itu pendengar, untuk kontribusi dari sektor swasta dipimpin oleh PT Bangun Sempurna Lestari dengan menyumbang 2 ekor sapi dan 8 ekor kambing, disusul oleh PT Global Sawit Semesta ataupun MSSB yang menyerahkan 2 ekor sapi, PT Asdal Prima Lestari sebanyak 1 ekor sapi, dan PT Samudra Sawit Nabati yang menyumbang 1 ekor sapi untuk Desa Singgersing. Baik, itu saja Gak Maida, kami kembalikan.
2: Ya baik, terima kasih Bang Mulyadi ya dari Singkil. Informasi untuk hari ini dan teman-teman semuanya. Dan terakhir informasi ini, Meza akan menghadirkan satu informasi dari Bupati Aceh Barat Tarmizi, sidak ke Pasar Bina Usaha Melabo dan pantau harga daging. Nah, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Melabo. Tepatnya hari Senin 25 Mei 2026 kemarin, giat ini juga untuk memastikan persediaan daging dan harga terjangkau. Dan tentu saja, peninjauan yang dipusatkan juga di pasar bina usaha tersebut bertujuan untuk memantau stabilitas harga bahan baku, ya, kebutuhan pokok, ya, sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Nah, selain itu pendengar, dari hasil pemantauan di lapangan, Tarmizi juga menyebutkan bahwa kondisi harga kebutuhan pokok di pasar relatif stabil, ya, dan stok sembako dipastikan aman hingga perayaan Idul Adha mendatang. Nah, selanjutnya, selain memantau harga sembako, Bupati Aceh Barat juga mengecek harga daging serta memastikan ketersediaannya menjelang meningkatnya permintaan masyarakat saat Idul Adha. Nah, tak hanya fokus pada stabilitas harga, ternyata Tarmizi juga turut menyoroti persoalan kebersihan lingkungan pasar. Ia juga meminta para pedagang agar tidak membuang sampah ke aliran sungai Lungnaye yang berada di sekitar kawasan pasar. Nah, selain itu juga Tarmizi berharap kondisi harga yang stabil serta distribusi bahan pokok yang lancar dapat membantu masyarakat menyambut Hari Raya Idul Adha dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat dan pungkas. Nah, ini juga disampaikan terakhir ya oleh Bupati Tarmizi untuk laporannya. Nah, itu dia teman-teman Skor Wheel Aceh ya untuk kabar Aceh hari ini dari Meiza. Dan terima kasih banyak sekali untuk pendengar dan pemirsa RRI seluruh Aceh, Skor Wheel Aceh maksudnya, dan rekan-rekan yang sudah menghadirkan informasinya untuk pagi hari ini. Kita beralih ke Banda Aceh, Bang. Apa Meiza langsung tutup nih?
4: Ya, silakan Meiza.
2: Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri kabar Aceh untuk pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus di

0: alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dalam Dialog Banda Aceh Menyapa, program 1 RRI Banda Aceh untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Kali ini Anda bersama saya, Amar, dan akan kami ajak Anda ke dalam ruang diskusi yang menghadirkan berbagai persoalan aktual di tengah masyarakat untuk kita bahas secara terbuka, informatif dan juga konstruktif. Dan untuk mengurai persoalan ini, pendengar, pagi ini kita akan membahas kaitan kuota BBM subsidi yang terbatas dan seperti apa kendala distribusinya di lapangan, dan apakah meningkatnya kebutuhan masyarakat ini tidak sebanding dengan pasokan yang tersedia. Dan di sisi lain, kelangkaan biosolar juga berdampak langsung terhadap biaya transportasi, distribusi barang hingga harga kebutuhan pokok masyarakat. Dan untuk saat ini sudah hadir di Zoom Meeting RRI Banda Aceh. Yang pertama ada perwakilan SAM Retail EPT Pertamina Patra Niaga Wilayah Aceh, ada Bapak Misbahul Khori. Dan juga maksud kami Pak Misbahul Khori ini sebagai Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga. Selanjutnya ada Bapak Dian Budi Dharma STMT selaku Kepala Bidang Migas Dinas ISDM Aceh. Dan nanti bersama kedua narasumber ini kita akan membahas distribusi solar, kuota BBM bersubsidi, pasokan gas PBU hingga berbagai kendala di lapangan, serta kondisi distribusi energi di daerah, pengawasan penyaluran biosolar di Aceh, serta langkah pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ini. Dan kita langsung saja pendengar bergabung bersama narasumber kita dalam tema untuk Dialog Banda Aceh Menyapa pagi hari ini, mengurai penyebab langkanya biosolar di SPBU. Kita sapa terlebih dahulu narasumber sudah bergabung di Zoom Meeting RRI Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dian dan juga Pak Misbah.
2: Waalaikumsalam Bang Amar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bapak-bapak. Ya. Apa kabar nih Bapak di pagi hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin yang pertama saya ke Pak Misbah terlebih dahulu ya Pak ya. Pak Misbah, ini bagaimana kondisi terkini untuk distribusi biosolar di Aceh hingga menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU? Sebelum Bapak menjawab, kebetulan juga kita di Halo R, di program Halo RRI Bapak di setiap Senin, Rabu dan Jumat dari pukul 8 sampai pukul 9 ini sudah beberapa kali ditanyakan juga oleh pendengar terkait kelangkaan biosolar. Silakan Pak Misbah.
2: Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Banda Aceh. Jadi terkait dengan isu tadi Pak, antrian solar khususnya yang di wilayah Kota Banda Aceh, dapat kami sampaikan bahwa untuk penyaluran biosolar ke SPBU ini sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi yang di SPBU kebetulan biosolar adalah biosolar jenis subsidi ya, atau kami nyebutnya JBT, jenis bahan bakar tertentu. Ini ada kuota per masing-masing kabupaten kota per SPBU, dan ini ditetapkan oleh pemerintah melalui BBM Migas, tentunya sesuai dengan anggaran subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Dan terkait dengan penyaluran untuk wilayah Kota Banda Aceh, sebenarnya secara volume itu sudah melebihi rata-rata normal harian sebelum adanya antrian. Saat ini kondisinya sudah lebih dari kondisi normalnya untuk penyalurannya, dan di SPBU rata-rata ketika antrian pun stoknya masih tersedia. Jadi kami selalu monitor ketersediaan stok yang ada di SPBU dan juga distribusi ke SPBU biar sesuai dengan waktu distribusinya. Terkait dengan antrian, mungkin nanti ada dari Pak Dian juga bahwa kalau sesuai dengan pengamatan kami memang terjadi lonjakan konsumsi ya. Jadi yang biasanya rata-rata SPBU transaksinya itu misal nih dibilang 100, saat ini melebihi dari 100. Jadi traffic secara traffic kendaraan pun meningkat sehingga terjadi antrian dan konsumsinya juga meningkat. Dan hal ini yang kami terus evaluasi terkait dengan distribusi ke SPBU-SPBU agar tetap pemenuhan stoknya terpenuhi di SPBU. Mungkin itu untuk awalan dari kami terkait kondisi saat ini yang